Kamu tambah bumi aku ini. Mama nggak poka poka, ditunggu sunai poli. Lewi, ah, mantai anak siapa?